0: E rongo ma vor mele ti pati i te ora rua te ke te kana ngaro ki dra imene ya de magi bru mua me magi bru mele ano mai te mari e mago dra imene e kana ngaro ki te nga cricket cricket ya cricket ya no le dia e me pa di me no di ma bu pa i te kuki a den ya me magi bru mu ya e dire o ki magi te kan ano te mari tu ke re ti imene Mereka itu tangan itu tuan nonton tu terong nurung itu yang maki akan mati aku yang kita stroke ini itu tangan dia maki kalau ini nak kira aku yang kerungu itu harungu itu tu itu mutuare kalau ada dekat kita gua affect mereka dia affect aku ni nak gua tu dia maki maki akan mati kerungu ia aku
1: Just say we got to get the totoy.
0: I'm going to go to the next year. I'm going to go to the next year.